0: tinggal di Monarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang keripnya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar.

0: pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
1: Yang di pasar kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
0: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Presikan Jia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitawa. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Chicken Zia, gadang, murah, lama dana.

0: Pit, capek lah. Ayah nak talai gua.
1: Iya ya, helm Pit mah ya.
0: Eh, ndak usah salah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah, ini takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jo etek kanai.
0: Dan lupo di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu jo salam-salam, langsung saja telepon ka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tanah pandangnya basubuk balik kita di acara Lamang Tapai untuk hari kini ko lagu Minang Satio pagi untuk edisi 8 Oktober 2020. Jangan nonton balik di Radio Bahana kini ko namun kamang awani sana sampai pukul 12 siang di acara kesayanganan ko. Dan bagaimana kabar di sana pendengar sedunia? Mudah-mudahan kita kabar sehat andaknya ya, dan tetap semangat dan lah siap bagabuang di 0821-2270-8300 ya. Nah, kita bergurau di udara belia dan kamar request lagu tentulah standby. Jo judul lagu dan kadi request. Nah, sehingga waktu kita tidak panjang-panjang kan gitu ya. Nampaknya lah badar yang dari yang telepon dari tadi ya. Dan kita akan segera membuka saluran telepon. Siapa giliran dan akan masuk dan pertama ke ya. Kita angkat saja langsung telepon dan pertama dulu di sana pandang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Putra Tebet kiranya. Halo.
1: Halo.
0: Baa kabarnya Putra Tebet kini ko?
1: Alhamdulillah sihat
0: mana. Sihat ya. Jadi kabar dendang Putra Tebet dibagi ko?
1: Mana ngapa dendang
0: lah. Ah iyalah kalau begitu. Apa tu lagunya?
1: Dari Salamul Arman.
0: Siapa?
1: Galmon.
0: Judulnya apa tu?
1: Nanti do manahanati.
0: Nanti do manahanati. Jadi, biko kita dengarkan ya lagunya. Kamu kirim salam. Ya.
1: Untuk Putra Silva.
0: Jadi.
1: Dau Sidobo.
0: Okey.
1: Ya tadi. Elok di Selungkang.
0: Yo.
1: Raipan. Terawincu.
0: Yo.
1: Pergerakan Juang, Mak Ambo, Mak Isam.
0: Okey.
1: Jadi Pelala.
0: Jadi.
1: Anja. Di Bukit Kamis saja kan?
0: Di Bukit Kamis saja ya. Ditunggulah lagunya betul. Jadi siap. Terima kasih okay. Spesialnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak
0: Bana Putra Tebet. Masuk pertama di pagi ke sana. Lagunya Nanti Du Manahan Hati ya. Lagu nankan dinyanyikan Dek Zalmon. Saya sudah ke ya. Ada siapa ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Uncu.
1: Oke.
0: Okay. Ada Mak Mas Cernaga di Kacang.
1: Iya.
0: BL sama udah Raju Alam.
1: Iya.
0: Anak Lupa sama udah Alfelep.
1: Hmm.
0: Aku punya yang gak buang gila mantap baik bagi gue selam kompak selalu dari Aji Zahirwan.
1: Jadi. Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM. Rancak Bana. Ya, itulah tadi Azizah di Tanah Hitam. Kita tunggu telepon selanjutnya di 082-1227-08300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Onen Motigo Babang
1: Telep
2: 2
1: Kebinas. Iya, jadi lagunya apa tuh? Oke, bayar. Yuk. Alah.
2: Saleha ada di bahana, tapi anak sekolah libur. Ada si Saleha di bahana lagi.
1: Indah ado.
2: Iyo. Iyo libur di sini. Anak sekolah.
1: Iyo.
2: Bosil Fahmi jadi peri.
1: Oke.
2: Opung sian turi na mulek sekandan eh.
1: Jadi
2: tak masuk na mulek-mulek sekandan kelainan eh. Lala sabulan nak dah kebangga buang anen eh.
1: Lai melalui WA nyo.
2: Oh WA lai putra Tanjuang adik da'al tu di Pasar Usang eh.
1: Oke.
2: Mbak Linda Arista lah di Pasar Usang kelainan eh.
1: You
2: Mak Kayu Mak Adang ada Simita eh. Pakai penyel bahana dulu di Kepomanggi eh.
1: You
2: untuknya si yang di Bali le manda Maria Mak di Kabado dia dah senang siap kami Leni
1: jadi
2: si Un yang Wita si Un yang Tanjuang si Pangapa si Aman ayah kena sikit ayah anda sebenarnya ayah dapat salam aduh pit gini kacang upa tuaknya Puteri Sago Regina Ika Kelalala Tulili Azizlah tadi itu bocil Tanah Hitam nenek ya. Tuaknya Ampera Uncu di Penyelayan nenek ya.
1: Jadi
2: kita di Manista tu nenek di Poto Laweh nenek ya.
1: Penjualan tujuh
2: tuaknya si aduh Anissa juga ABC di Tanjuang Barula nenek ya. Halo
1: ya.
2: Untuknya Mama Pi Ancak Gadi Kuala Lau Nikadai di Kepon Jauh dekat rumah Saleha.
1: Okey.
2: Aal di Jakarta Mbak Suibak Nining Neli Wiwit Berukit Tinggi ya nana.
1: Yo.
2: Dari Uban Mak Hitam Cikumbang ya nana. Cikun yang Wita, Cikun yang Peti Tanjuang, Sipang Apa Piaman ya nana.
1: Yo.
2: Ada Aldi Jakarta Mbak Suibak Nining Neli Wiwit Berukit Tinggi ya nana.
1: Jadi.
2: Tuaknya si Fauzan di Teko Amih Gemilang kawan dia ada Al dengan Fauzan kawan Fuad
1: iya sana kawan petik lah mah sana kawan petik lah
2: sana kawan Pak Ed Pak D je Mama Gaul kasihan deh lu tapi jak kabelnya
1: oke baik
2: Bang Selek banyak dan balimu laki-laki kalimu-limunya kan banyak
1: iya
2: mau kasih banyak ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian doa Al Sanak Penengah lagunya Roni Caniago ya. Baik, berikutnya kita angkat telepon dari Pariaman. Mak Hitam, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Beliawan.
1: Mbak Adi Piaman kini ko?
3: Lama randa tu Beliawan.
1: Ini lama randa Beliawan. Itu mai lah libur orang sekolah anak-anak Beliawan.
3: Atau kiriman dari Mas Yanto Bungkuluan.
1: Iyo tu Mbak Alai aturi merasuan lah awak gitu ya. Mudah-mudahan capek berlalu.
3: Ada Bengkulu nak lari tu tak pada pun dia ambuye dek dek Mas Yanto kat Matara Barat kau utara arah ni
1: iya iya
3: Allah patut tua di topi tadi bagandi hari ini tadi
1: mawan. Ya di Padang Panjang ialah kabual pencalian lah.

0: di pokok itu sebatara barai lah, mm-hmm. Kadang-kadang angin itu barang tiba jalan kena tu menginap atau tu sebentar ya, dulu.
1: Iya, iya.
0: Kalau jalan terus saya 30 km per jam kan tak terlalu benar kan.
1: Betul, sampainya kalau ini.
0: Ah,
1: iya. Lain, aku
0: kolerin
1: ni kalau malam
0: kan.
1: Oh,
0: lah iya. Ah, iya
1: cuma tu untuk kenaman dan punya untuk yang
0: menarik lah. Betul ya, ya. Lagu lah ciri wan. Jadi apa lagu macam kini ko? Tadi kalau
1: ciri wan kalau kalau gagah
0: ala tak yang baga buang ala moya nak katu kalir le ai korok gilo
1: ai ndin rasa kayu le ya jadi aku lagu hitam tu
0: di mana lupo kok dia wale
1: ndin ni
0: dah cukup 2 minit dah
1: ha
0: api dia lari dari luar dia kau nak tak kenal kau nak nak pulang anu dia nak garen ni dia pergi kau
1: ana negara remik lah ya.
0: Ayo dari debik heru ada macam-macam je kita tiga buawan.
1: Big heru?
0: Ya.
1: Big heru ya.
0: Ola menape kata kanan ya wan.
1: Apa tu?
0: Kata kanan beli lagu eh.
1: Apa tu?
0: Ala menape lo muka kau kurang.
1: Allah mandape.
0: Muka kau kurang.
1: Ah, sebentar dulu dia di lamar ketik nak dulu saya cari di lamar gadang lu ah.
0: Dalam tak kuat kan kuat cuma.
1: Allah mandapi eh, pakai Allah ya bukan lah ya.
0: Ya, Allah entah lah entah Allah.
1: Allah mandapi.
0: Kalau dua tu lah entah Allah lah mandapi entah Allah.
1: Mandapi.
0: Lah dapi mukok kurang entah Allah pakai Allah entah Allah ya Allah lah. Kalau dua tu lah.
1: Kalau Allah mandapi tidak dulu.
0: Kalau lah menepik muka kau kurang ya dok.
1: Ah, cuba di cikgu balik ya. Lah mendapik.
0: Yalah kau kawan lo, aku muka tumbuh sakit tu kan.
1: Dicari je kata-kata mendapik dulu ya. Mendapik.
0: Ah, sama yang boleh dicari salah salam lah ketik lah.
1: Ah, jadi?
0: Ah, salam itu, oh, uang tu ada kurubana je terlihat kan. Tidak kena do si Azizah tadi ya.
1: Halo, tunggu sebentar. Mungkin salah judulnya tu.
0: Ya.
1: Sejauh aku lah hampir ratusan lagu dan keluar alunado lagu Minang berjudul kato-kato pakai man, kato judulnya pakai kato-kato mandape gitu loh.
0: Ada lah mandape mengkopak kurang ada dia.
1: Tidak ada doh. Berarti tidak itu judulnya tu doh.
0: Ialah ditukar lah nelayan.
1: Jadi apa pengantinya?
0: Dora-dora ya lawan.
1: Dora-dora ya kalau itu adik ya.
0: Panjang lah ada kau balagu kau dan kan ada.
1: Jadi ditunggu lah lagu itu. Ayo iyo iyo iyo.
0: Ialah dora-dora ya lawan.
1: Jadi lah kalau itu.
0: Dalam itu wan itu terlihat ada muka tak kepada lalu.
1: Okey, baik.
0: Ada tadi nak lainnya ada lah dengan musik kau eh.
1: Hey yo, tagoknya.
0: Yo nam. Ya no malayang tabahan pada tadi. Berada di Zah, di Zah dari mana nombor 2?
1: Iya,
0: Nombor 1 saja tadi.
1: Nomor 1 Putra Tebet.
0: Putra Tebet dalam salam para kala Putra Tebet, Putra
1: Tebet. Iya,
0: Putri Tago.
1: Oke.
0: Okay. Jirangga.
1: Jadi.
0: Kau hitam dah Putra Tanjung dah.
1: Oke, okay, baik.
0: Terapi dan perauncu ada TL ada bundo di ketam tu aja uang cenego
1: jadi
0: putri SBI
1: salah
0: biar ikan buang elan yang kamu suruh kawan
1: jadilah kalau begitu ditunggu lagunya beko maitam
0: iyalah terima kasih Iwan
1: iya sama-sama
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bahana FM
0: Kancak Bana
1: Kancak Bana

Ya, demikian tadi Ado Ma Itam dan Tanah Pantangnya ya. Lagunya Dora Dora ya. Baiklah, kita sama-sama dengarkan. Di belakang Ma Itam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi Ika Tanjung, Mbak Akabah.
1: Semangat menunya, Pak. Apa menunya? Semangat banget.
0: Oh, menunya apa ya?
1: Kita minta ya, Pak ya.
0: Lai wafer coklat kan ya, Nak.
1: Langkah lagi, Cik Kak.
0: Apa lagi, Kak?
1: Kudu basi, Kak.
0: Kudu basi?
1: Iyo.
0: Kudu basi, ya. Jadi, kalau kita dengarkan kudu basi itu, silakan kirim-kirim salam Ika Tanjung.
1: Salam untuk Kak. Moga selalu semangat, sehat selalu, selalu dikasih Allah yang terbaik.
0: Amin.
1: Akhirat sekeluarga, tercapai apa yang diinginkan.
0: Ya, amin.
1: Yang banyak, benar berkah, baik capai ke Makkah.
0: Amin.
1: Ya. Dapat pimpinan keluarga, doa yang sama.
0: Okey.
1: Mak Ipa, Mampera Uncu.
0: Ya.
1: Sekalian Putri, Aziza barusan, Umi Dahlia, sekalian Putra, Putra Sebek tu artinya tu, Sebek tu daerah Jawa.
0: Kalau Tebet salah satu kelurahan di Jakarta. Dan tapi okay, Tebet itu bisa aja menjadi sebuah singkatan gitu ya.
1: Atau Pak D, Ibu D, sehat selalu.
0: Amin.
1: Pokoknya kakak buang beku sadunya, Kak.
0: Jadi.
1: Terima kasih banyak ya, Kak. Semangat,
0: Ika Tanjung.
1: Terima kasih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahana SM.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ika Tanjung di Batipuah tadi ya. Lapa Kabang di bagianan ko. Di belakang Ika Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, sahabat Akabanyo, Pak D, kau ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Jadi, itu yang perlu nak Pak D ya.
2: Bapisah buka bacarai itu lah.
0: Bapisah bukannya bacarai? Jadi, betul kita dengarkan.
2: Salam cawan, mudah-mudahan sehat alfiat cawan, Pak.
0: Amin. Itu sila ya, salamnya.
2: Yuk. Maizam.
0: Ya.
2: TL.
0: Okey.
2: Ikin.
0: Jadi.
2: Mak Dacua.
0: Ya.
2: Sani.
0: Ya.
2: Nurul Marwah.
0: Okey.
2: Jadi Palala.
0: Jadi.
2: Marini.
0: Putra
2: Tanjuang.
0: Ya.
2: Putri Tanjuang.
0: Okey.
2: Mama Gaus, Tia Uncu.
0: Jadi.
2: Gaus.
0: Sisa,
2: Tina,
0: Ya. Aliza. Jadi.
2: Anissa, Ani.
0: Okey.
2: Sri.
0: Ya.
2: Ambo. Putri Bungsu.
0: Yu.
2: Bakti Yanti.
0: Jadi.
2: Ini Dahlia, Aldi, kawan-kawannya.
0: Okey.
2: Menikam dengan tiga hari ke agar Iban. Haji Munir menikam.
0: Ya.
2: Ini.
0: Ya.
2: Wanjai.
0: Jadi.
2: Dan Mister Raja Alinda. Raja Alam.
0: Ya.
2: Ika Tanjuang. Putra Tilba.
0: Okey.
2: Elok Selungkang.
0: Elok di Selungkang. Jadi.
2: Mori. Ayah Nadia Uni Nikadai. Nama-nama suara awak berdua tapi salam.
0: Siap. Kalau begitu ditunggu lagunya Biko Pak D.
2: Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancang.

0: Demikian dan salam pandang ya. Aduh Pak D di Bukit Suruangan ya. Apa kabar di pagi nanko? Lagunya bapisah bukannya bacarai. Di belakang Pak D, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
0: Alhamdulillah sehat. Gaya uban lagi sehat-sehat pulo.
1: Alhamdulillah lagi sehat pulo wan berkat doa kita bersamu.
0: Jadi lagi aman-aman saja di Basimaka kini tu.
1: Alhamdulillah lah ya mana-mana jawab tapi yo bagai temai tam tadi kurang nak membakar lahan awak nang dapat kena kini sampai kini bukannya putih warna abu biru
0: biru Allah membiru dulunya ya. Oh, ya luar biasa.
1: Apa-apa tentang kayu biru biru warna ini. Tapi kan asok.
0: Iya. Mudah-mudahan capek berlalu ya, oke ubannya.
1: Yo, tak nyewan, boleh aman boh, bau sawo, ko ada di karajuan tu dewa, ko aso, ko kena pagi halo matur nyewan.
0: Itu mah yo nya anak-anak sekolah kalau disuruh istirahat sebentar dulu gitu ya.
1: Yo, wan. Ko bakal nak lagu lagi wan.
0: Apa lagu oke uban kini ko?
1: Tadi Bang Al Selet minta lagu Orang Pauh Kudu Limo. Sudah itu si si Ika Tanjung Kudu Basi. Sudah itu kayak buat merantak berkendak lagu. Anu merantak kudu.
0: Yo sapa nampak. Yo bakudu kudu nampaknya bagi kaya. Jadilah kalau
1: begitu. Dia tak masuk kudono orang kau dimana-mana, okay? Tapi kalau ibarat nyanyi kan dia do kudono.
0: Oke. Siapa yang kamu lagu encak go? Ada Andi Mulia, ada Cabia.
1: Mana kalau mana rancak dia buat tu lah.
0: Mana rancak dia?
1: Jadi kau orang lebih
0: lagi. Ayolah.
1: Pokoknya yang last year ini dengan.
0: Jadi bakudu kudu lah kita.
1: Tadi tegalak-galak curang.
0: Bakudu tegalak.
1: Abang kau tak kena. Aku mengangah lagu acara lelah lelah bayi biun tak api. Kena kena jalan
0: kau. Ya, di lalu. Iya.
1: Dua kali ni macam. Cuma lagi kena curang dengan kena itu.
0: Iya.
1: Salam salam ibuan yo.
0: Jadi.
1: Salam pertama untuk Uwan sekeluarga mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Dan dari segala berbahaya tercapai apa yang dicita-citakan dan daknya.
0: Amin. Doa dan samalah untuk gaya ubannya.
1: Yo, sama-sama wan. Sudah itu terima kasih salamnya Anin Aziza.
0: Ya.
1: Ucapan Yuang Pak De Putra Kedet Maikam.
0: Oke.
1: Abang Alselep terima kasih salamnya. Ini salam-salam menumpang celah ke Pak D tadi, Wan.
0: Jadi.
1: Dia tak masuk lo kawan di belakang.
0: Oke.
1: Salam spesial untuk Wan ke keluarga mudah-mudahan sehat selalu, ya Wan.
0: Iya, terima kasih. Memang
1: dia dah kacang lah.
0: Alah bersiap-siap.
1: Kawanan Wan nomin ini, Wan.
0: Alah bersiap-siapan tujuan saat-saat atas, Wan.
1: Iya. Baban tu bagi uban dia banyak uban di Ketalun lah.
0: Iya.
1: Ayolah wan.
0: Jadi.
1: Keluarga mudah-mudahan selalu dilindungi Allah SWT.
0: Amin.
1: Sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Bancak bana.
0: Demikian aduh gay uban dan senak penangga ya di Basimaka ya lagunya rantak kudu ya bakudu kudu gitu di pagi nanko ya kita masih bisa menerima telepon jalan senak penangga ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mak Datuk di Kampung Jauh Kota Solok. Selamat pagi.
1: Pagi dah dia, Nen.
0: Lese Mak Datuk kini nampak ni, Mak.
1: Tahanan dan fotokopi matang dia, Man.
0: Ayolah, bahas situasi di Solok kini tu, Mak Datuk.
1: Weh, bakal buik juga.
0: Bakal buik, ya. Diliburkan anak-anak sekolah di Solok kabarnya, ya.
1: Yo, dan
0: yo, tambah kabar kabar ini. Yo, tu bapa lagi. Lama bantu itu lo bantuannya.
1: Ah,
0: jadilah apa lagu Mak Datuk gini kau?
1: Ada lagu negak kota senen.
0: Apa dia?
1: Aku tang tagajai ya versi barunya nen.
0: Tang tagajai.
1: Yo, ada versi baru, Nenan.
0: Memang itu judulnya, ya?
1: Yo, Nenan.
0: Cuba doa calian dan versi terbaru, ya?
1: Ya, versi terbaru, ya.

0: Pakai saluang enggak tu lagunya?
1: Ayo agak pakai saluang saya nak cubuk penyanyi
0: Ah jadi putarkan yang terbaru ya.
1: Iya.
0: Ah jadi.
1: Assalamualaikum nen Saleha.
0: Okey.
1: Pokoknya perubahan lah kepada-kepada Tuhan Allah afiat dengan
0: Ah jadi.
1: Terus orang Mister KL Raju Alam.
0: Ya.
1: Ayah Ica, ayah kandung tulang Sianturi, putranya, putra Ripan.
0: Okey.
1: Amagaul, Pek Kame.
0: Baik.
1: Putra Pagara, Gadis Palala.
0: Hmm.
1: Mama Piranca, Pade, Jebude tadi.
0: Okey.
1: Abah Zizah, Uni Dahliar.
0: Ya.
1: Sinai, Wanjai.
0: Okey.
1: Aldi, jangan kawan, and the gang ini di Jakarta, di Padainal.
0: Okey.
1: Kasanopa.
0: Ya.
1: Munesi Kumbang, Wita di Manggung.
0: Baik.
1: Uncu di Sekaladi itu anak anak kakak tu kiro nen.
0: Anak kakak punya uncu tu ya.
1: Kayak Uban, Mambo, Bang ya. Dek, Bang Jai.
0: Jadi.
1: Bakaridi.
0: Okey.
1: Bu Marni, Bunda Riri.
0: Ya.
1: Mete ala lamu dan sama sedu itu berapa beli yang putra Jamba, Kokole dan Jamba. Ada salam dari mas sedu.
0: Baik.
1: Man Pakuripet.
0: Jadi.
1: Ado Gai Uban.
0: Dan
1: Alamin.
0: Ya.
1: Putih Sagu, Rika.
0: Jadi.
1: Di Tanjung, Wan Nikmat.
0: Okey.
1: Bali. Ado sama si Kamba, Ijes di Bali.
0: Jadi.
1: Marni, Pak Zul.
0: Ya.
1: Putra Gunung. Pak Talenta,
0: okay.
1: Pak Sungguh, Wan Nasar,
0: Putra
1: Rantau Medan, Daus Jeputri Sikumbang,
0: jadi,
1: Putri Omilin,
0: yeah.
1: Putri Tanjung, Elok di Selungkang,
0: jadi,
1: Anissa, Ampera Uncu,
0: okay.
1: Marwah,
0: yeah.
1: Ustaz Keribi,
0: yeah.
1: Ayuh Jalanan,
0: baik,
1: Jalanan,
0: iyalah, kalau begitu, mari kita ditunggu lagunya, Beko.
1: Ya nen.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana penangnya kita tahan telepon dulu. Dun sana penangnya kita lamang tapai hari kini ko karena sesuatu dan lain hal hanya dua season ya. Jadi kini ko kita akan masuk di lagu season dan pertama. Cukup banyak lagu nan kan kita dengarkan di season pertama ko. Baik ko nan kamu telepon lanjut di season kedua dan nan kamu ngirim-ngirim pesan WhatsApp yang bergabung melalui WhatsApp silakan kirim WhatsAppnya segera ya. Bulia bisa kita siapkan lagunya Beko tentunya ya. Kita akan dengarkan lagu nan pertama di season pertama ko ya. Ada permintaan dari putra tebet tadi ya agak balai lari bahasa desa dia seketik di awal ko sana penengah asa sudah tu baru kita goyang. Mudah-mudahan lagu-lagu nan ada kini ko di season pertama menghibur kita sadanya bakanan di hati dan sana sadanya Zalmon jo lagunya nanti tidu menahan hati.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah perata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821

1-728-7911 dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Bit! Capek lah! Ayah lantala ikwa!
1: Iya ya, helm Bit mah ya?
0: Ndak usah sih lah pakai helm. Capek lah, apa iwak lai?
1: Ayah, lambek-lambek lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: ang panyang lamang tapay nyo.
1: Piyan ka lamang tapay ka lamang tapay nyo. Gata lang buong piyan mapatang layo ro.
0: O mo ka Sophia. Lago minasot yung pag-ibu ha. Di radio bahana FM padang panjang.
1: Oh, nantut ko. Si Arifia dari Jamarato.
0: Iyo, jam 9 pagi.
1: Oh, adik lah. Tantang piyan deh.
2: Okay, are you ready?
3: Hello.
4: Hello, hello, kursi aku.
1: Woi, ada yang raju ah, pingin.
5: Ikut ambil main di koma.
1: Kamu enggak dua jauh, nenek tuh makin sakti olunya payang dan lumba dana.
5: Bisa beli angkaya.
1: Woi, bro, gue baru balik dari rantau nih.
2: Iyong gue, kamang selama gue lah banyak bintang film mencari yang gue kamaju ang selama gue.
1: Dari Jakarta, Jakarta nih, ngerasi.
2: Onde bapak untuk Jakarta tuh gini ya?
1: Jakarta kini tambah balayo kan.
2: Mau bayi apa tuh? Apa nanan cak Jakarta tuh?
1: Kini kau lada buswai.
2: Apa tuh?

0: Selamat 3,2 Bahan FM Ranca Bandar dan sanak penanya. Kita lanjutkan menerima telepon. Ada nama masuk nampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Yo, salam siang gini kok. Putri Kumbang.
1: Indah Putri Tanjung.
0: Putri Tanjung, astaga, lupa
1: nih. Jangan jauh macam sama. Tidak
0: ada nak. Apa lagu Putri Tanjung gini ko?
1: Ubekan denai lah, Eprinon.
0: Ubekan denai ya?
1: Iya, Eprinon.
0: Jadi, apa? Kirim-kirimlah salamnya dulu.
1: Salam pertama Tuan Onel, dalam hati tugas, semoga sehat selalu. Sampai jauh Al, selamat suat.
0: Allah.
1: Cuma magaul. Anak orang lama sukat di noda sok besko. Dapat salam dari kita Tanjung Teriaman.
0: Jadi.
1: Ya. Lupuan terawucu berkuatlah. Kalau malu berlanju.
0: Yo.
1: Dia capek api. Kasiwan.
0: Yo, Putri Tanjung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Lancar.
0: Ada pesan masuk dari Icin ya. Assalamualaikum Mononan, putarkan lagu Indang Solo Cie Di katanya.

0: jadi ya. Salam untuk TL ya, Mr. Naga juga. Kemudian Pak D, Gai Uban, Mak Datu, Azizah, Daus, Ampera Uncu, Elok di Selungkang. Seluruh pendengar setia Bahana dimanapun berada, spesial untuk Wanonen katanya. Terima kasih ya. Beko diputarkan lagunya yuk. Icin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anissa ya, di mana kok?
1: Di Tanjung Barala.
0: Ah iya, apa kabar Anissa kini kok?
1: Alhamdulillah sehat Wan.
0: Lai sehat ya, alhamdulillah itu
1: nampak. Wan mana namanya?
0: Lai sehat juga. Apa lagu Anissa kok?
1: Barabui pandang. Dari Pinky Prananda.
0: Barabui pandang. Barabui pandang. Barabui pandang ya. Ya. Ah, cuba dicelik dulu lagunya ya. Oke, kirim salam dulu.
1: Salam tuan online, semoga saya selalu.
0: Yo.
1: Untuk Nisa WH.
0: Oke.
1: Perubahannya sedonya. Untuknya Mak Ambo, Mak Hitam.
0: Oke.
1: Mak Datuk di Solok. Ada yang monitor one online dari Malolo.
0: Yo.
1: Untuknya Kak Putih Sago. Putra Tebet.
0: Oke.
1: Misalnya Kak Aziza.
0: Jadi
1: TL. Sadu pandangan aja lah Wan.
0: Sadu pandangan aja. Jadilah kalau begitu.
1: Lagunya Wan?
0: Lai Anissa ya. Lagunya Barabui Pandang ya.
1: Iya.
0: Jadi ambil kesempatan.
1: Terima kasih Wan.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana. Anissa di Tanjung Barula. Tanah datar ya. Alam bergabung di paginanku. Lagunya Beko kita putarkan. Berikutnya telepon dari siapa ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, Mama Gaul ko?
2: Iyo.
0: Apa kabar Mama Gaul ko?
2: Alhamdulillah sehat Wan.
0: Alai sehat ya. Tidak perlu ya. Jadi.
2: Lagu lagi Wan.
0: Apa lagunya tu?
2: Sio-sio penantian Wan.
0: Sio-sio penantian. Tidak itu tiba-tiba nya dah.
2: Lagu
0: di buat mah. Ya siapa nak lagu sisi penantian?
2: Siapa nak lagu buat?
0: Ada Ratu Sekumbang, ada Kintani, ada Diah Maisa. Aduh siapa lagi?
2: Dari aplikasi nak
0: ada lah. Nampak dah.
2: Ya dari Maisa
0: tadi lah. Siapa?
2: Kan nomor 3 tadi.
0: Diah Maisa ya.
2: Ya.
0: Jadi ambil kau kita putarkan lagunya.
2: Salam untuk Wan Terangkul, semoga tak selalu.
0: Oke.
2: Untuk Bana, katanya di masa Jawa Barat tempat terkecuali.
0: Jadi ya.
2: Untuk Kesuba.
0: Oke.
2: Untuk Mekam.
0: Ya.
2: Untuk Ampera Uncu. Mika, Kepala W.
0: Yo.
2: Mata El, Mama Uli, Mama Ari.
0: Oke.
2: Dia ubah.
0: Jadi
2: Isago. Malah buang tadi satunya.
0: Jadi oke, baik.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak Bana.
0: Rancak Bana. Demikian. Aduh, Mama Gaul ya. Kita dengarkan lagunya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Akaba, Haji Munir, si Kumbang. Lai sehat-sehat saja ya. Alhamdulillah sehat pula. Allah, tentu Allahnya lah jambara riko. Jadi apa lagunya?
1: Condong mata.
0: Apa judulnya?
1: Condong mata.
0: Condong mata. Cuba dicek dulu deh. Condong mata. Condong mata. Oke, baik kita putarkan lagunya Biko. Akin kirim salamnya dulu. Okay, baik kalau begitu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahana rancak bana.
0: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM rancak bana ya. Itulah tadi ado Haji Munir Sekumbang, yo lagunya Condong Mato. Ya kita bacakan pesan cik ko. Dari Putra Medan Muda, assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Wanonen. Selamang Tapaiwan, tolong diputarkan lagunya Minang Orkestra Dima Jodoh Denai ya. Salam untuk sadunya Wanonen, baik yang laba gabuang maupun pandangan setia di rumah. Kompak selalu untuk sadunya. Terima kasih Wanonen, bana rancak bana. Demikian ya. Dari Putra Medan Boda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, Uni Dahliar ya.
2: Ayah.
0: Apa kabar di Pitalah kini ko?
2: Oh, di Pitalah lah menung-menung manjang.
0: Alah menung-menung manjang. Apa lagu Uni kini ko?
2: Oh, dari Japula Ide Mailah.
0: Apa judulnya?
2: Cinto Sagalono.
0: Cinto Sagalono.
2: Dari Ide Mail, kalau ronta-ronta ko. Kontak Menteri Kumbang.
0: Jadi.
2: Kontak Gaya Uban. Kontak di Jakarta.
0: Yo.
2: Kontak Daud.
0: Oke.
2: Kontak Ika dua tempuang. Kontak Adiza.
0: Oke.
2: Untuk Nisa di Jepung. Enam Lula. Kontak Anita yang kedua.
0: Yo.
2: Kontak Linda di Apo di Udomilin.
0: Oke.
2: Anak cabut nama tetapi kan.
0: Jadilah kalau begitu.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak bana.
0: Rancak bana. Okey, dan senang pandangan. Kita bacukan cik lai pasannya. Dari siapa ko? Dari Wan Nikmat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan, salam untuk kita sedunia. Putarkan lagu dari Rayola, judulnya Hilang Tiado Basiso. Salah judulnya tu. Habis Tiado Basiso, Wan Nikmat judulnya. Terima kasih banyak Wan.

0: salam banaran cak bana katanya ya. Demikian luar nikmat. Dan berikutnya ada telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Uncu di Ampera Uncu Kota Tua Panjalayan ya. Jadi bakal Uncu kini ko? Alesik saja ya, alhamdulillah. Apa lagunya tu? Lah payu urang nandet sayangi ya. Jadi beko kita putarkan kira-kira salamnya.
1: Salamnya kanen ke Saleha.
0: Oke.
1: Mama Nica, Mama Gau yang hari ini.
0: Oke.
1: Iya.
0: Jadi Jadi Iya. Iya. Oke.
1: Rosa.
0: Iya.
1: Medan Bota.
0: Jadi.
1: Ayah Nadia.
0: Ayah Nadia. Iya.
1: Berapa gara? Hello.
0: Oke. Iya. Jadi.
1: Ini Atar, Nurul, Inci,
0: Oke.
1: Okay. Ini Nadim,
0: Iyo.
1: Tanjung, Rita Yukoto,
0: Oke.
1: Okay.
0: Ya. Jadi.
1: Putra Rantau,
0: Iyo.
1: Roma, Des, Anissa, Ayah Jenai, Halo, Anunen.
0: Halo. Jadi, ditunggu lagunya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bana FM. Oke, okay. Ada pasan celes anak panang aku dari siapa ko TL ya. Assalamualaikum Wan, putakan TL lagu Cie Angit Tadah Padu Gale. Salam untuk Icin, Mama Riri, Mama Gaul, Aldi dan keluarga Raju Alam. Samo adik-adiknya, salam untuk sadonya pandangan Bahana. Terima kasih banyak Bana dari TL di Kacang ya. Kemudian juga ada salam dari Sepoko, dari Namih Satampang Banih di Paninjauan ya. Lagunya apa ko? Minta lagu Cik. Wan katanya ya, dari Namih Satampang Banih lagunya Sapantun Biduk Ketik mungkin enggak ya. Coba kita cari dulu lagunya ada enggak ya. Sapantun Biduak Kete. Oke, manyo. Sapantun Biduak. Oke, begitu kita putarkan lagunya. Nami Satampang Banih di Paninjauan ya, begitu kita mendengarkan. Kemudian juga ada pasan celeko dari siapoko, dari Uni Pandai Sike ya. Assalamualaikum Mononen, Lamang Tapai Satyo Pagi ya. Putarkan lagu Rangpau Habakudulimu. Lagi dengar tadi lagunya kan ya. Salam untuk sadanya Wan, istimewa untuk Wan Onen, Bahan FM Rancak Bana katanya. Oke ya, lagunya lah diputar tadi ya, Uni di Pandai Sike ya. Oke ya, dan sana penangnya. Nampaknya Laba Lunggu lagu dalam playlist kita kok ya. Sadunya lagu insya Allah kita putarkan. Tapi kalau ada yang tidak tak putarkan, mohon maaf wanunin sekarang-kadangnya ya. Kita akan segera mendengarkan lagu-lagu ya. Lagu dan pertama yang akan kita dengarkan adalah lagu Ube Kandenai. Siapa tadi dan mamasan kok? Mudah-mudahan ala standby di pesawat radionya. Lagu Ube Kandenai dari Everinan ya. Baik dan salah penengah, dengan selesainya lagu-lagu ko beko, maku selesai pulau acara Lamang Tapai untuk edisi hari kini ko. Nggak lupa sebelumnya kita salami ya. Aduh dan sana kita di Pasar Padang Panjang dan sedang mengalir.

Bisa dinyanyi-nyanyi ya. Tapi salam dari Bahannya FM tentunya. Baik di Pasar Pusat ataupun di Pasar Sayu ya, Bukit Suruangan kini kok ya. Hari Balai di Pasar Sayu ya. Hari Kamis kini ya. Dan juga ada Ajinov, ada Yosi di Kantin Padang Panjang, di Muda Mudi Tekstil, sama Toko Ratu, cara tukang kawan yang ada di situ sedunia. Dan juga tidak lupa ambo salami aduh Arif ya, Arif di Kampung Teleng atau di Kampung Manggi ya. Kemudian ada juga Mirus, Mirus dan Sadang Mansol Sipatus, tetap semangat gitu ya. Salam juga untuk Papilun tentunya. Dan tidak ketinggalan salam untuk Aldi dan kawan-kawan dan sedang berada di Surabaya. Jo ado Bung Zainal and the gang di Daan Mogot Jakarta Barat. Pak Haji Anwar di Pasar Senen Jakarta Pusat. Ado jo Putra Rantau di Medan Kota atau di kawasan Istana Maimun ya. Salam dari Rana Minang, tetap semangat ya. Saya dapat mendengarkan radio Bana tapi tidak dapat bergabung ya, karena banyak mana telepon di hari ini kok. Kita akan dengarkan langsung lagu-lagu berikut di sana panangnya. Terima kasih dan Allah bergabung di Lamang Tapai untuk hari ini kok.

0: sana ambo. Jangan beranjak-anjak dari tampek dua, jangan ke mana dulu.
1: Awak janganlah nan kalewatku. Kamu banyak di jalur nan rancak banget.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan. Saya Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan. Dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

11 Oktober tahun 2026 dengan hadiah kulkas, mesin cuci, kompor gas, dispenser, dan banyak hadiah lainnya. Juga menangkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Daftarkan diri dan keluarga Anda, karena acara Jalan Santai ini terbuka untuk masyarakat umum semua kalangan. Mari jaga kesehatan, tingkatkan kebersamaan. Tempat pendaftaran, Sekretariat LUMI SMPN 2 Padang Panjang Jalan Sudirman nomor 17 Padang Panjang. Daftar sekarang juga, kuota terbatas.

0: Asli deh, gue udah di monarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh presiden dia. Ayamnya jumbo.

0: Rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
1: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
0: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crispy Kenzia.
1: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
0: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar kita lah?
1: Yang di Pasar Kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar kita lah, oke?
0: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crispy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crispy Kenzia. Gadang, murah, lama dana.

0: kan ya terserah.
1: Tapi banyak apa janji kalau bang nak kau banyak peran nilai?
0: Banyak suko. Suko terserah jadi nilai. Yang lain.

0: Ria berkupri banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandang.

0: Oh, Teh Mun. Alah siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminannya alah, untuk anak kamarnya alah kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnya alah ado, Teh. Tantu se alah. Itu dalam kamar Rambo panuah sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkok yo, model jo motif piriang nyoncak lo ha. Basio di ma kote. Basio kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri, awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nan kaparalu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulo menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo, Teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliak lah capek.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banang.

0: Oh, Teh Mui. Alah siap kok sadonyo persiapan balik si Muti itu. Kalau palaminanyo alah, untuk ke kamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo alah ado, Teh. Tantu se alah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri. Awak kepahalu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo, Teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliat lah capek.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam

proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Ya perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria?

0: Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu, Drok. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM, pilihan informasi dan musik Rancak Bana. Ngedangdut dan melayu.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Ah, Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan. Saya Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan. Dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

telah dibuka. Pendaftaran Jalan Santai, Sehat Bersama, Kuatkan Kebersamaan, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober tahun 2026 dengan hadiah kulkas, mesin cuci, kompor gas, dispenser, dan banyak hadiah lainnya. Juga menangkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Daftarkan diri dan keluarga Anda, karena acara Jalan Santai ini terbuka untuk masyarakat umum semua kalangan. Mari jaga kesehatan, tingkatkan kebersamaan. Tempat pendaftaran, Sekretariat LUMI SMPN 2 Padang Panjang Jalan Sudirman nomor 17 Padang Panjang. Daftar sekarang juga, kuota terbatas.

0: Bibit, capek lah. Ayah lancar lah, Iqba.
1: Iya, ya. Helm Bibit mah ya.
0: Nggak usah sih lah pakai helm. Capek lah, apa yuk lain.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ibi takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare.

0: Nah, pupuk mikrocare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
1: Memang apa keunggulannya?
0: Mikrocare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
1: Kalau cara pakainya bagaimana?
0: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk mikrocare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. Mikrocare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
1: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
0: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk mikrocare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk mikrocare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melincang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk mikrocare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. Mikrocare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: kenapa polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: Ya perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis gracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Mimpit! Capek lah! Ayah nak talak kuah!
1: Yo ya, kalau mimpit mah ya?
0: Ndak usah selah pakai helm. Capek lah, payuk lah.
1: Ayah, lambek-lambek lah. Ipi takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang selah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

Naya, aku te pakilat ya aw. Eh, Felisa lagi?

哎呀，哈，那就走会儿，嗨呀，那姑姑吧，哎，妈的，哎呀，哎，那外边的，啊。

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banang.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan, saya Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang, menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan, dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya berkupri banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara

menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama

1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Selamat sore Sobat Bahana. Iya, kembali lagi kita menemani Sobat Bahana di sore yang seru ini ya, di 100,2 Bahana FM, radio kesayangan Sobat Bahana tentunya.
1: Tugas? Udah. Badan udah seger nih habis mandi.
2: Masak dan beresin rumah? Udah juga.
1: Tapi
2: kayaknya
1: ada yang kurang. What is that?
2: Ya iya, ada yang kurang. Sobat Bahana kan belum dengerin Sosial OB, sore spesial bersama orang Bahana. Di sini ada obrolan ringan yang so special, so friendly.
3: Sosial OB.
2: Dengerin Sosial OB dari Senin sampai Kamis jam 4 sore. Sore Sobat Bahana jadi komplit kalau dengerin Sosial OB, sore spesial bersama orang Bahana.

Oke, Sobat Bahana. Selamat sore kembali, Sobat Bahana. Masih bareng Sana di sini ya, dari jam 15 tuntas sampai jam 18 di sore nanti. Dan untuk sosial OB kita dari jam 16 sampai jam 18 ya, Sobat Bahana ya. Ya, informasi perdana kita di sore ini, Sobat Bahana. Oke. Ya, radio kesayangan selalu hadir dari jam 6 sampai jam 23 malam ya, Sobat Bahana ya. Ya, bisa didengerin di live streaming Indonesia, Indonesia Streaming, atau juga radio lokal untuk warga Padang Panjang, Batipu, Sepulkoto dan sekitarnya, Sobat Bahana ya. Ya, salam hangat dan semangat paling membara untuk Sobat Bahana di sore ini terjebak di tengah padatnya aktivitas ya, yang lagi fokus bekerja, sedang berkendara, atau bagi yang sedang atau sekedar ingin bersantai saja ya. Ya, semoga di sore ini menjadi penutup hari yang menyenangkan bagi kita semua.

Ya, nggak lengkap juga rasanya Sobat Buana tanpa update cuaca BMKG untuk wilayah Sumbar, Riau, dan Sumatera Utara pada Kamis sore ini, 8 Oktober 2006. Ya, kita simak perjalanan aktivitas sore kita agar tetap aman dan nyaman ya Sobat Buana ya. Oke. Ya, untuk Sumatera Barat secara umum kondisi sore ini diprediksi dominan.

Dengan berawan hingga udaranya kabur ya, namun ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ya secara lokal. Tetapi tetap waspada juga bagi Sobat Buana yang ada di wilayah Pasaman Barat dan Pesisir Selatan karena ada potensi hujan lebat di sore ini ya. Dan untuk wilayah Riau sore ini terpantau masih didominasi kondisi cerah berawan hingga hujan ringan, namun buat warga Pekanbaru sekitarnya harap tenang dan tetap menjaga kesehatan ya karena kondisi udara kabur akibat kiriman asap yang masih membayangi sebagian wilayah. Dan jangan lupa untuk siapkan masker jika harus beraktivitas berat di luar ruangan ya Sobat Bahana ya. Nah untuk Sumatera Utara, bagi Bahana Sobat Bahana di Sumatera Utara harap lebih waspada ya. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini waspada potensi hujan ekstrim sore ini. Wilayah seperti Medan, Deli Serdang, Karo hingga kawasan Danau Toba berpotensi diguyur hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Sediakan payung atas jas hujan ya, dan berhati-hati berkendara karena jarak pandang yang mungkin berkurang di sore ini. Oke, ya Sobat Bahana, kita nanti akan hadir lagi ya dengan informasi yang lain. Kita punya Gangga dengan Forever-nya ya. Spesial nih buat Sobat Bahana yang masih mangkel bareng kita. Ya, say hello dulu nih, bentar dulu ya, baru nanti masuknya. Ya, buat yang ingin mengikuti jalan santai ya, oke, yang diadakan oleh alumni SMP Negeri 4 Padampang, SMP 2, ya SMP 2. Terus juga yang mengkonsumsi es propolis Sobat Bahana dan juga toko Tani Maju ya, selamat sore. Buat Zia Presikan juga selamat sore. Apa kabar juga nih buat toko Mas Cantik, toko Evandri ya. Ya, selamat sore buat semuanya. Ya, semoga di sore ini aman, tentram. Ya, selamat sore ini buat Bapak pimpinan beserta karyawan ya. Oke, terus juga buat para pelanggan yang sering mampir untuk berbelanja ya. Oke, Sobat Bahana, kita dengerin dulu ada Gaga dengan Forever-nya di sore ini. Udah jam 16 lewat 28 menit ya di studio kita di saat ini.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Ciek yo. Ciek saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
4: Aduh, Bray, asli deh, perut gue udah dimonarkis nih, lapar parah.
5: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
4: Ya, yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
5: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenjia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
4: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
5: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
4: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
5: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitala?
4: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
5: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
6: Presiden dia, gadang, murah, lama dana.

100 point to Buat FM. Ya, sementara kita masih di sosial OB kita di sore ini ya, dari Sarah Fajira, Juliet Petering, Edit Triples ya. Ya, selamat sore buat semua, semuanya. Udah nganterin kita dari jam 17 lewat 10 menit di sore ini. Ya, kita kembali nih. Unsur lagi nih info lalu lintas di sore ini untuk 3 provinsi Sobat Bahana. Ya, sore ini ya kondisi lalu lintas di Sumatera Utara, Riau dipengaruhi oleh kabut asap yang menurunkan jarak pandang. Sementara untuk Sumatera Barat menghadapi potensi kepadatan sisa insiden truk di Sitenjau Lawe. Di tengah lelahnya perjalanan pulang ya, saat pendengar diingatkan bahwa kemacetan adalah bagian dari perjuangan yang berharga dan layak dihadapi dengan kesabaran dan senyuman untuk keluarga di rumah. Nah, oke, Sobat Bahana ya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya di sore ini. Buat yang masih di jalan ya, kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Ya, buat sobat-sobat yang lagi standby di rumah aja tapi masih tetap beraktivitas di sore ini ya, semoga aktivitasnya tetap lancar ya, sesuai tuntas sesuai dengan keinginan hati ya, nggak berlarut-larut lagi untuk menyelesaikan pekerjaannya ya. Ya, buat sobat-sobat yang juga mau memulai aktivitas di sore ini, yang mau shift malam ya dan pulangnya besok pagi ya, semoga lancar untuk hari ini. Dan juga buat sobat-sobat yang ingin menggelar dagangannya, yang mau jualan, yang mau di jalan ya.

sore ini kita punya info-info unik juga nih buat sobat-sobat yang lagi online juga bareng kita ya di live TikTok kita. Ya, dan juga di live streaming Indonesia Streaming Bahan FM dan juga radio lokal kita tentunya sobat Bahan ya. Ya, kita jumpai di informasi hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2006. Ini diwarnai berbagai fenomena unik ya, dari peristiwa-peristiwa langka, momen menarik di kancah nasional hingga hari peringatan yang tidak biasa. Oke, ini ada puncak hujan meteor drakonit di langit Indonesia ya. Ini salah satu fenomena alam paling unik hari ini adalah terjadinya puncak meteor

tuh, Giacho Bini ya, Zianer. Ini tergolong unik karena paling baik diamati pada awal malam, sekitar pada jam 19 hingga 22 waktu lokal ya. Berbeda dengan mayoritas hujan meteor lain yang baru terlihat jelas menjelang subuh ya, sobat Bahana ya. Didukung oleh kondisi bulan yang hanya berupa sabit tipis minim cahaya, meteor-meteor redup ini menjadi lebih mudah berburu ya. Ya, berburu di arah langit utara.

Okay, hari ini juga diperingati sebagai Hari Gurita Sedunia secara global ya. Pemilihan tanggal 8 Oktober ini sangat unik karena didasari pada karakteristik fisik gurita itu sendiri ya. Dan kata octopus diambil dari bahasa Yunani yang berarti 8. Nah, satwa laut yang cerdas ini memiliki 8 lengan sehingga di bulan ke-10 dipilih sebagai momen apresiasi kelestarian mereka. Oke, ini peristiwa yang kedua hari ini ya. Ya, terus lagi ada peristiwa yang ketiga, ada selorong politik unik Presiden Prabowo di Halmahera. Ini dari panggung nasional, momen unik terjadi saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja untuk meluncurkan perdana baterai kendaraan listrik di Halmahera Tengah ya. Saat memberikan kata sambutan, Presiden Prabowo ini menyapa Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda. Sapaan tersebut langsung disambut riuh para hadirin ya, yang kemudian dibahas oleh Presiden dengan seluruh candaan bahwa pelaksanaan pemilu masih lama. Oke. Memicu tawa di tengah agenda formal kenegaraan. Iya. Nah, itu dia Sobat Bahana ya. Yang keempat ada lagi nih peristiwa unik yang terjadi hari ini ya. Hari Pengantar Koran Internasional. Nah, di tengah masifnya era digital dan berita instan ya melalui layar ponsel, hari ini dunia tetap memperingati International Newspaper Carrier Day ya, untuk Hari Pengantar Koran Internasional. Nah, peringatan ini menjadi pengingat sejarah dan sekaligus bentuk penghormatan bagi profesi loper koran ya, yang berjasa mengantarkan informasi fisik langsung ke depan pintu rumah para pembacanya. Nah, itu dia info-info unik kita yang terjadi hari ini ya. Oke, ya selamat sore buat semuanya, buat Sobat Bahana ya, yang masih bareng kita tentunya di gelaran sore spesial bersama orang Bahana. Ya, nanti kita akan kembali lagi di informasi yang lain ya. Ya, kita nikmati dulu ada 3 komposer Rizky Milar ya. Oke, salah benar ya. Selamat sore buat semuanya. Ya, salam-salam nih buat Superman yang masih tetap beraktivitas di sore ini. Semoga lancar buat semuanya. Ya, say hello Oppo Ai. Ya, selamat sore buat semuanya.

100,2 FM. Ya, Sobat Bahana, sampai di sini dulu kita temenin ya di serangkaian lagu-lagu dan juga informasi yang kita hadirkan di sore spesial bersama orang Bahana ya, di spesial OB kita. Ya, jumpa lagi esok hari Sobat Bahana, tentunya masih di sini di 100,2 FM. Lanjut kita mendengarkan Voice of Islam sebelum datangnya beduk maghrib ya. Buat yang mau puasa juga pasti nunggu-nunggu ya. Oke. Pada jam 18:12 ya. Terus untuk Isa jam 19:21 untuk warga Padang Panjang, Batik Puspul Koto dan sekitarnya. Ya, selamat sore buat Sobat Bana semuanya. Tetap konsen di sini sampai jam 23 nanti malam. Dan dari jam 18 sampai jam 21. Jam 19 sampai jam 21 nanti ada acara Marapalam ya. Buat Sobat Bana yang pengen request silahkan nanti bergabung ya di 082127208300. Oke. Ada Umi Salehah nanti akan hadir menemani Sobat Bahana di acara Marapalam, minta lagu Minang malam-malam.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan kajian kita tentang judul-judul yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan kita sudah masuk dalam babul amr bi adail amanah, bab tentang perintah menunaikan amanah. Apa itu amanah? Di dalam beberapa definisi yang mencakup berbagai unsur amanah, ada tiga kriteria yang harus kita

diartikan dalam mengartikan al-amanah. Walaupun terangkum dalam kata-kata yang sangat sederhana bahwa yang disebut al-amanah adalah khuluqun thabit fin nafs ya'iffu bihil insanu amma laysa lahu bihi haqqun wa in tahayya'at laha dhuruful 'udwani 'alaih. Akhlak dalam jiwa, karakter dalam jiwa yang mendorong seseorang untuk bersih jiwanya dari menginginkan hak orang lain. Walaupun sikonnya sangat mendukung dia untuk merampas hak itu, mengambil hak itu, dan membuang hak itu untuk kepentingan dirinya. Dan yang kedua adalah wa yu'addi bihi ma 'alaihi aw ladaihi min haqqin li ghairihi. Kedua, dia menunaikan kewajiban dan titipan orang lain yang ada pada dirinya. Wa in istata'a lahu ay yahdhumahu, sekalipun ia sanggup untuk mengurangi hak itu, mengabaikan kewajiban itu, sekalipun dia sanggup, tetapi jiwanya sudah terbentuk untuk menunaikannya. Dia sebuah karakter yang tidak lagi menunggu kondisi atau situasi. Setiap kali ada hak dan kewajiban yang melekat pada jiwanya, maka dia tunaikan, dia laksanakan. Inilah yang disebut dengan al-amanah. Jadi ada tiga unsur yang sangat penting dari definisi itu. Yang pertama adalah iffatul amin amma laisa lahu bihi haqqun, kebersihan jiwa menginginkan yang bukan haknya. Ini yang pertama, orang yang amanah jiwanya bersih, tidak menginginkan hak orang lain yang bukan haknya. Yang kedua, ta'addiyatul amin ma yajibu alaihi min haqqin li ghairi, menunaikan kewajiban dan hak orang lain untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dan yang ketiga adalah ihtimamul amin bihifdhi mastu'mina alaihi min huquqi ghairi wa adami at-tafrit biha wa at-tahawun bi sya'niha. Seorang yang amanah akan sangat perhatian menjaga sesuatu yang diamanahi kepada dirinya, mencakup hak orang lain atau kewajiban yang telah diberikan kepadanya, tidak diabaikannya, tidak dianggap remeh, tidak diringan-ringankan. Inilah tiga kriteria amanah. Jadi yang pertama, dia tidak akan merebut hak orang lain. Dia tidak sangat serakah terhadap hak orang lain. Yang kedua, dia tunaikan hak orang lain atau titipan yang ada pada dirinya kepada orang yang berhak mendapatkannya. Yang ketiga, titipan atau kewajiban itu ditunaikannya, dijaganya, dipeliharanya sangat kuat dan baik, tanpa sedikit pun dia kurangi, tanpa sedikit pun dia lalaikan. Ini amanah. Mengapa begitu besar masalah amanah ini? Di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang amanah. Yang kalau dilihat dari definisinya, mencakup seluruh sisi kehidupan kita. Baik itu kewajiban dari Allah azza wa jalla, perintah menjadi abdi Allah, amanah sebagai khalifah di muka bumi, mewujudkan tauhid, sampai kepada amanah perorangan kita, baik dalam hubungan kekeluargaan, amanah kekeluargaan, maupun amanah diri kita sendiri. Seluruh anggota tubuh kita, dari mulai mata kita sampai kepada kaki kita, itu semua adalah ruang lingkup amanah yang sangat besar untuk kita tunaikan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 58 berfirman, A'udhu billahi samil alim minasyaitan rajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian semua kita diperintahkan untuk antu addul amanati ila ahliha, menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Perintahnya kepada orang-orang yang beriman, khususnya karena keimanan itulah inti yang akan mendorong jiwa seseorang untuk amanah. Walaupun perintah amanah ini ditujukan kepada seluruh umat manusia, tetapi ketika dia memiliki keimanan, dorongan dalam jiwanya akan lebih besar dalam menunaikan amanah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunaikan amanah, seluruh amanah. Di sini tak ada pengecualian sedikit pun dan jamak. Amanat, semua amanah. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung-gunung. Itu sebesar apa ya? Kalau kita bayangkan amanah itu adalah wujud sesuatu, itu dititipkan kepada makhluk-makhluk Allah yang begitu besar, yang tidak sebanding sedikit pun dengan kita manusia. Langit, bumi, gunung-gunung, fa'abaina ayyahmilnaha, mereka tak sanggup mengembannya. Jadi sebesar apa amanah itu? Kalau makhluk-makhluk yang begitu besar, langit, bumi, gunung, tidak usah kita bayangkan langit dan bumi, gunung saja. Sebesar apa gunung itu? Lalu amanah disampaikan kepada mereka, mereka tidak mau menerimanya, berat sekali. Kenapa? Berarti amanah jauh lebih besar daripada gunung itu. Wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan, mereka khawatir amanah itu diabaikan, tidak sanggup mereka emban, dan mereka takut, khawatir mendurhakai Allah Azza wa Jalla yang memberikan amanah itu. Mereka tahu persis bagaimana besarnya amanah itu, sehingga mereka mengukur diri mereka tak sanggup, dan mereka khawatir kalau mereka tidak mentaati Allah, maksiat kepada Allah, durhaka, mengabaikan amanah itu. Fahamalah al-insan, manusia pun menerima amanah itu. Innahu kana zaluman jahula, maka sepanjang kehidupannya manusia itu zaluman jahula, sangat zalim dan sangat jahil. Tahu tapi diabaikan. Ada yang sama sekali tidak tahu beratnya amanah itu, besarnya amanah itu. Para ulama mengatakan bahwa amanah yang dimaksud di sini adalah amanatul khilafah dan amanatul ibadah. Amanah kekhilafahan, tanggung jawab kepemimpinan di muka bumi, tanggung jawab kepengurusan makhluk di muka bumi ada di tangan manusia karena dia menerima amanah dan menunaikan peribadatan pengabdian kepada Allah Rabbul Alamin mencakup seluruh sisi kehidupannya. Tak ada satupun yang tersisa dari peribadatan itu. Baik peribadatan umum maupun peribadatan khusus diri pribadi dia kepada Allah Rabbul Alamin. Aradna, besar sekali. Jadi sesuatu yang sangat tidak bisa kita bayangkan hanya dengan duduk-duduk dengan mengatakan ada amanah di diri kita. Ini masalah besar. Butuh isti'anah. Minta pertolongan kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk menunaikan amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan. Sehingga kalau kita lihat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ancaman yang sangat besar. Sampai-sampai amanah yang kecil saja dari sekian banyak amanah yang dititipkan di pundak kita, itu amanah yang kecil saja sudah menandakan hukumannya kalau diabaikan, kalau dilalaikan, kalau diselisihi, akan menjadi ciri orang munafik. Ini yang ringan saja dari sekian banyak amanah.
Rasulullah SAW

0: sallallahu alaihi wasallama, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafik thalath, tanda orang munafik itu tiga. Idza haddatha kadzaba, apabila dia berbicara kadzab, dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji akhlafa, dia gagalkan, dia tidak tunaikan. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanah khianat. Tentu amanah di sini bukan amanah secara utuh, bukan amanah umum yang mencakup seluruh segi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini amanah antar manusia, amanah harta, amanah pembicaraan, amanah keluarga. Wa idza tumina khana, apabila dia diberi amanah dia khianat. Saking besarnya sampai-sampai satu perbuatan pelanggaran terhadap amanah yang paling ringan saja dari sisi amanah yang begitu banyak dan besar itu sudah bernilai tanda sebuah kenifakan, sudah menyerempet kepada dasar iman, nyerempet dasar iman. Untuk itulah kita harus mewaspadai. Hal yang sangat menakutkan lagi adalah kondisi kita, kondisi akhir zaman, di mana amanah banyak dicabut dari jiwa-jiwa manusia. Benar-benar dicabut. Sampai-sampai tidak terasa. Tergambarkan seperti kita menginjak satu kerikil, tiba-tiba ada bekas di telapak tangan kita atau di kaki kita, padahal tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa. Seperti amanah iman yang ada dalam jiwa kita di akhir zaman dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai seperti sisanya seperti kita tadi menginjak kerikil, seakan-akan ada iman dalam diri kita padahal enggak ada sama sekali, habbat khardalin, sedikit pun. Saking sudah hilang amanah di dalam jiwa kita semuanya. Di dalam hadis yang kedua di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, bahwa beliau bercerita, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita kepada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an tentang dua kejadian berita kenabian, ya, tentang berita-berita gaib. Salah satu di antara dua itu beliau sudah lihat kejadiannya, sedangkan satu lagi masih beliau tunggu kejadian itu dan belum beliau lihat di masa beliau ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan yang pertama adalah annal amanata nazalat fi jazri qulubir rijal, bahwa amanah itu turun di lubuk hati manusia, ya, para tokoh. Di sini dikatakan bahwa yang disebut al-amanah di sini iman. Saat iman turun di lubuk hati-hati orang. Summa nazal al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an turun. Fa'alimu minal Qur'an wa 'alimu minas sunnah. Saat itulah mereka sangat antusias ingin tahu tentang Al-Qur'an dan ingin tahu tentang sunnah. Kenapa? Karena amanah sudah diturunkan oleh Allah ke dalam jiwa-jiwa mereka, iman.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Deh, Rami lo ngulang baru eh. Apo kakadena di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang senang di koko MT nih ya.
1: Imanya tuh, uni di koko KDMT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah sih pak, uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo, uni sekalian kamu balik isi kadeyama. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kondie.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Wan,
4: iya dia saya.
3: Ambon yo balik cincin ah. Kalau ni yolo, nana mau pakai ko kayak ko jutu hari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
4: Iya dia adia. Malu pilih Wan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, kopitia. Balina rencak modelnya.

0: jadi.
1: Jadi Wan, deh, elo udah koe. Tapi di mau cak balioan, sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amuah sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca durang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
1: Yo subananyo tuan.
0: Iyo dia sayang.
1: Laki lawan, kasih tua kini ya. Capek lah, dimana tampaknya tuan. Tunjuk lambo cie.
0: Sabalah dulu dia, tukage lah baju tu dulu.
2: Iyo lah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampaknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-5-7. Toko Mas Ilham.
3: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information in music. Information in music.

Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Naik Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
0: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah berata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Iya, beri banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu, Drok. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: 100,2 Bahana FM.
2: 100,2 Bahana FM.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahana FM, Rancak Bana.

0: Attention.
1: Wan, kayo lamang tapay.
2: Inda, alah dari pagi. Marapalam sila.
1: Apolo lah itu.
2: Ah, nan malam ko, marapalam nan kaseronya ko. Maminta lagu minang malam-malam namonyo.
1: Di radio bahan aja.
2: Tentu lah iyo nyo.
3: Satio hari Rabu jo Kamis jam 7 malam.
2: Kita telepon saya langsung deh. Pencet nomor HP nyo.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, minta lagu jeda.
1: Marapalam, meminta lagu minang malam-malam di radio Bahan FM Padang Panjang.

0: 3,2 Bon FM, selamat malam di sana pandangnya ya. Alhamdulillah Bang Sobok kita balik di Marampalam, di Malam Nangko di sana ya. Di edisi siar kita pada hari Kamis 8 Oktober 2026 ya. Bersamamu balik di Saleha di Siku di sana dari pukul 9 malam sampai pukul 1 di Malam Nangko. Dan di belakang Lahado dan yang bergabung di sana ya, Nangka membuka pintu kita di Malam Nangko. Kalau di celik di luar tadi di sana kami asok cukup tambah ya. Jadi untuk di sana kalau nanio bakal luar ya, memakai kendaraan bermotor, pakailah masker di sana ya. Dan kalau memang tidak ada keperluan, lebih baik awak di rumah saja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tentunya ya. Ya di sana kita sapu dulu penam-penam pertama. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo,
1: Daal. Selep aku kapin. Ini
0: Saleha. Iyo.
1: Aku tak lagu je Saleha.
0: Ha, lagunya tu?
1: Rindu sakit jiwa di mati ya Saleha ya.
0: Kaya dia.
1: Halo.
0: Yo lanjut. Salam-salam.
1: Rindu sakit jiwa do ya Saleha ya.
0: Lai, ha.
1: Itu putus ya Saleha.
0: Kaya dia.
1: Alah makan Saleha tadi Saleha.
0: Alah.
1: Apo sambal ni tu Saleha den. Dia ngaturan. Dia ngaturan dua belado merah Saleha.
0: Gulai ikan tadi dah.
1: Gulai ikan.
0: Yo.

0: ikan tit, ya ikan gambolo seleha.
1: Ikan gambolo, ikan karang, ikan karang.
0: Pakai kantang, pakai taluang, pero abi na sido piring seleha ya.
1: Oh, iyalah.
0: Salam sa seleha yang cantik yang kami ya.
1: Ya jadi, terima kasih banyak.
0: Yup. Sedang mengaun dan dibahas minum kopi atau minum kopi atau sedang makan seleha.
1: Minum kopi.
0: Sekali minumnya seleha kopi, sekali kadang seleha ya.
1: Iya, itu iya, sekali kadang.
0: Salam untuknya si Opong Sianturi, nakulik petandan seleha.
1: Jadi,
0: di Kelatan, juang adik ada aku pasal usang Mbak Linda, lu sinan mak kayu mak adang ya.
1: Jadi,
0: CL, Mama Riri, Raju Alam, Kalimah Kacang seleha ya.
1: Jadi,
0: Cik Unyang Rita, Cik Unyang Putih Tanjuang, Simpang Apa, Piam Mandi, Seleha.
1: Jadi,
0: Putri Sago, Regina, Gede Koto Baru, Seleha.
1: Jadi,
0: Ada Ika, Tulalala, Lili Azizah, Gede Botil, Tanah Hitam, Seleha.
1: Jadi,
0: Mama Rawal dia Pak De, tapi jak kabelnya, kasihan deh dulu, tak ada duanya, Seleha, ya.
1: Jadi,
0: Ada Uncu dan Pera Uncu, Penyelayan, Seleha. Libur anak sekolah ya Seleha ya.
1: Iya.
0: Hari Sinayan sekolah lah Seleha.
1: Mungkin iya.
0: Iya, atau hari Sinayan libur lah seminggu dari papanjang lah Seleha. Kamu esok tababan. Tak Seleha. Libur lah seminggu lah Sinayan sampai Jumai lah Seleha ya.
1: Iya.
0: Sasa amo anak sekolah di kabui esok dari Riau dari Jambi lah Seleha ya.
1: Iya.
0: Untuk ayah pandai sikit ayah anda. Sebenarnya ayah nak pergi salam Seleha ya. Wanjai ke lelamu nak buang Seleha ya.
1: Jadi?
0: Aduh elok di sini. Kang ada daus di dobok nak dobok nak buang lah Seleha.
1: Alunai nak dobok?
0: Isi daus lelamu nak dobok buang Seleha di kejuangan di laman tapai. Lelamu ni nak buang ya Seleha. Mungkin lah 5 hari Seleha ya. Halo, Seleha.
1: Ya, lanjut.
0: Si Unyang Lita, si Unyang Putih Tanjuang, si Pangapa, Piang Mani, Seleha, ya.
1: Ya.
0: Untuknya pergi Kaca Nova, ya, Seleha.
1: Ya.
0: Mama Piancak, Mama Piancak, aku di Solo, Seleha, ya.
1: Oh,
0: ya. Aku barunya kemari, ya, Seleha.
1: Ya.
0: Gadis Palalau Nikadai, ya, Seleha, ya. Halo.
1: Yo lanjut.
0: Ada Aldi jatuh tambak seribak neneng jadi lebih tinggi. Ya Seleha ya.
1: Yo.
0: Kami salah sudah nyonya Seleha. Makasih banyak Seleha ya lagu ini kan ada ya.
1: Alai.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah di Serang Penanga ya. Yalah di belakangnya Abang Seleb di sana masih ditunggu ya untuk penampuan selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangat guys.
2: Kalau tak semangat juga, kamu semangat baru.
1: Iya.
2: Yang sudah malam, semangat tu terlalu kata Leha.
1: Iya, gak betul mana.
2: Nah,
1: iyalah.
2: Semangat tu harus.
1: Iya gak.
2: Iya, semua tu.
1: Iya.
2: Tak, mana mahu tak komplain. Tak, pokoknya semangat.
1: Iya gak. Iya.
2: Berjuang.
1: Iya. Iyalah. Apa marah palam gak kini ko?
2: Yo marah palam kini di siku salam bungu baru kat saling.
1: Iya. Lagunya.
2: Bungu tu tu nak
1: makan.
2: Iya. Leh dua sebatang di bawah tu bungu baru.
1: Iya gak.
2: Marah palam bawa kini. Alah. Mati rasa tu lah.
1: Mati rasa.
2: Dari piano Ratu Sikumbang lah misalnya.
1: Ratu Sikumbang. Lain-lain
2: ya. Ya lain kan Kak Seleha.
1: Jadi.
2: Salam-salam untuk Kak Seleha. Mudah-mudahan.

0: banana, dikasih barika dibusuk. Nah, sudah itu Pak D, Jebuk D, Magaul. Nah, Bunda Dahlia, Putri Sago, Anissa. Nah, bersekang lagi. PL Raju Walam, Wan Mister, Mister Naganyo, Petra Limau Kacang, Tri Ijin. Nah, Batu Linda, Bicu Pulo, Dekat Salam Sehat, Salam Kompak, Dek Udaro. Nah, Wan PG, Wan PA, Wan Jai, Wan Putra Tanjuangnya. Nah, sudah itu Wan Katanova, Aja Munir Kisumbang, Mak Ita, Mak Datua. Pokoknya dia menangah suruh kita dapat salam sehat, salam kompak dari di Udaru.
1: Jadi
0: dari Gek Uban di Basimaka alias Simawang.
1: Jadi.
0: Salam spesial untuk Kak Talisa, keluarga Gam Gam, sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bon FM.
0: Halus pisan teh.
1: Hatur nuhun geh.
0: Kami keluar kene.
1: Ila di sana pendangayan dari Ge Uban ya, laik pulo bergabung di malam nangko nomor 2 di sana ya. Ila di belakang Ge Uban di sana masih ditunggu dan kami minta lagu ya, bak kirim salam, bak kirim pesan Buliah Juo. Assalamualaikum Aziza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku jam cantik.
1: Aduh, ya Aziza cantik pulo, bak akabanyo. Aziza.
2: Pasti unnya dek ini kalau lagi tiada ngapa-ngapa tapi tak sehat.
1: Iya, sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Apa lagu kini? Lari Sanjo. Apa lagunya?
2: Lari Sanjo.
1: Lari Sanjo.
2: Apa lagu ini?
1: Lai.
2: Salamnya Bali ya untuk keluarga yang tersayang tuh, Gai Uban, semoga sehat selalu tuh keluarganya.
1: Yang dari Sian deh, Aziza, ada lari Sanjo dari Kofer, Afgan, sama Sian ya kah? Apelisa,
2: ya.
1: EDM, atau Kintani?
2: Yang Kintani aja nih, lalamu gak dengan Kintani.
1: Jadi, iyalah, kan salam lah ya.
2: Salam banyak, saya daang tadi, maka saya selalu pulang.
1: Iya.
2: Untuk ni sama Paul. Aduh, tak lupa untuk sama Ampera Untu. Untuk ni Bunda Dahliar. Aduh, BL sama Udara Jualan, yang keluarga besarnya, sadanya tanpa terkejali pulang.
1: Iya.
2: Mama mama wak, yo nenek-nenek wak yang ada di Batu Limba, sadanya tanpa terkecuali. Nah, pokoknya pada gong di mana palam kau salam kompak selalu dari Aziza Yoni.
1: Iya, jadi. Iyalah.
2: Jadi untuk sebagai ukat sama kau itu.
1: Iya, jadi. Iyalah. Maksimalnya Aziza. Ban FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
2: Banyak banget.
1: Ila di sana penanga ya dari Aziza di sana ya lah ikut pulau bergabung di malam nangko ya bersama kita di Marapalam ya. Ila di belakangnya Aziza di sana masih ditunggu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Amai
1: bakabanyo.
3: Kabanyo alhamdulillah.
1: Lanti pun di rumah kok.
3: Sehat lah kabarnya.
1: Alhamdulillah sehat. Lanti pun mau di rumah kok.
2: Alah kamu siapa? Aku bilang tadi.
1: Iyo kalau mana mah. Aku bilang tadi.
2: Kalau mana dari pembensin kawawa saja. Apa Alfred ada mana?
1: Iyo.
2: Tak baun.
1: Lain pakai masker.
2: Baun tak baunnya.
1: Tidak pakai masker dong? Tidak pakai masker tadi dong?
2: Lah, ini pakai masker kalau awunnya ya.
1: Iya.
2: Itu sama kamu-kamu itu, ayo lah. Pandai pakai masker, tak lama pandai pakai masker.
1: Iya.

0: Lại
1: ya una aja lah pra pulau belibis ya
0: pulau belibis malam ko
1: ya
0: pulau belibis ya
1: pulau belibis yang bangkuan
0: belibis belibis ya ayah salam lah dulu mah kita carikan dulu dari yang terbaru Ma, yang dari di kiri yang selana, liberasi yang rekamannya.
1: Rekamannya macam tu?
0: Ya. Ya, itu selana.
1: Saya punya ni, saya nak tanya nak nak lamuang tu.
0: Asan si Asan.
1: Tentu Asan tak ada?
0: Tidak.
1: Di kiri yang dia.
0: Adi, okey, lanjut. Salam-salam lah dulu.
1: Salam-salam. Kabar kamu untuk selesai sekarang itu semoga terlalu.
0: Iya.
1: Kak Fana di masa jabatan utang pasar tu selalu.
0: Iya.
1: Nala baga buang tadi sadonya. Dua orang jawa lam, wanister, mana tu? Bama, itu ada mak. Putra Aipan.
0: Iya.
1: Dua putra Silban, dua Maistam. Dua
0: Jadi, iyalah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahana rancak warna.
0: Iya. Iyalah di sana pandang ya dari Amigaul di sana ya. Like belum bergabung di malam nangko ya di acara Marapalam. Ayolah di belakang Amigaul di sana kita terima penonton selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anisha.
2: Hai, uni kamekku cantikku manisku.
0: Iya, dek kamekku cantikku pula.
2: Maka mau
0: Bali bis berkabut-kabut kita ini perempanjang ya.
2: Oh, berkabut-kabut.
0: Samo ya, nak.
2: Hatinya lain nak berkabut dah ya.
0: Oh, lain tak man.
2: Hatinya cerah, terang menerang ya.
0: Alhamdulillah man.
2: Mantap. Request ya, Uni cantik.
0: Yup, jadi apa lagu Nisa?
2: Rayu Ladenai dari Wawa Naila.
0: Hai. Ano, Rayu Ladenai ya.
2: Iya.
0: Rayu Ladenai ledo ke? Tunggu lah. Dari Wawa Naila tau?
2: Iya. Halo, ada dari Yongi dah, Pak?
0: Wah, wah. Masa cewek? Apa lagi cewek? Wah, Nailan, yang ada abu ubi, banyak cik minyak, banyak anak di pangkuan, bancana Bukit Lantia. Siapa? Ya, berduet, bancana Bukit Lantia. Itu sayangnya, tak ada yang rayulah denai, do.
2: Banyak cik minyak, apa tadi, do?
0: Wah, wah, santa lah. Wah, wah, ya. Banyak cik minyak, ya.
2: Itu je lah ni.
0: Itu salah. Okey.
2: Ya, salam Tani Saleha. Semoga ya, selalu. Kak Aziza, Mak Isam, Zain Ruban. Pokoknya salam untuk saya lah ni. Orang azan pun ya.
0: Jadi. Okey. Yalah.
2: Thank you ni.
0: Yup, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Misalnya rancak mana?
0: Yalah, terima kasih banyak ya. Jadi sana kita break dulu ya. Kita dengarkan dulu suara azan Isya untuk warga Padang Panjang, Batipo 10 Koto dan sekitarnya di sana ya. Yalah, selamat menunaikan solat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Banyak kok, banyak kok.
3: Kini saatnya kita masuki waktu sholat isya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CV Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis

propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: 103,2 FM. Di sana Panangga masih di malam palam kita di malam Nangko ya. Dan kita terima balik di sana untuk penelpon selanjutnya ya. Ayolah kita terima dulu ya. Aduh udah rantau noh lah menunggu dari tadi ya. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Umi.
0: Ayolah menunggunya ya. Ayolah. Apa kabar udah rantau gini kok sehat?
1: Alhamdulillah sehat Umi. Apa kabar Umi ini sehat aja Umi.
0: Alhamdulillah sehat. Ayolah.
1: Apa makan malam ini?
0: Alah.
1: Aku dah memilih kau. Gini banyak musim daman mu.
0: Iya.
1: Ada lagu sesungguhnya juga Sabuang Ani Sabuang.
0: Lain.
1: Penyanyinya Gubernur Gamawan Fauzi dulu ni.
0: Iya.
1: Itu yang ni ya.
0: Lain, jadi. Ayolah, salam-salam dulu.
1: Baca cari kalam panjang ni.
0: Berkabui kini udah rantau.
1: Iya. Kalau di Medan saya nak tahu kabui asal lah ni. Nak tahu non.
0: Oh, aman ya?
1: Iya, jauh mungkin.
0: Iyalah. Salam-salam dulu.
1: Yang palamnya yang terutama untuk Uni yang sekarang siaran ya ni.
0: Iya, terima kasih banyak.
1: Tu Kak Uni Azizah di Tanah Hitam tadi ni. Tu Gai Uban. Tu Uni Gadi Pelala. Tu Daal ni. Tu.
0: Selai.
1: Tu santan ni. Tu Kasanova ya ni ya.
0: Iya.
1: Tu. Tu putra Silva ni.
0: Iya.
1: Putra Tanjuang, Puti Tanjuang. Tu itu mungkin kami Islam ni lupa nama-nama tenten radio bahana tu ni karena banyak warna tentennya ni.
0: Jadi.
1: Ya, makasih ya ni. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Rancak bana.
0: Dari putra udah rantau di sana ya lah di Medan ya. Lah ikut pulau bergabung di malam Nangko. Iyalah. Ditunggu untuk penonton yang lain di sana masih di malam palam gitu di malam Nangko ya. Yang kami minta lagu, berkirim salam ya. Berkirim pesan. Iyalah. Banyak. Nggak ditutupnya ya Allah. Ya semana-mana. Ayolah, di belakangnya udah rantau di sana ya. Aduh, Pak D. Halo, assalamualaikum Pak D.
2: Waalaikumsalam, nama saya aku.
0: Oi, oh, ini saleh aku.
2: Sehat.
0: Iya, Pak Deku. Alhamdulillah sehat. Pak De kini kok di mana kini lokasi? Ya,
2: ini silang Pak De.
0: Lah nomor barah Pak De kok?
2: Nomor barah Pak De, kalinya silang Pak De.
0: Ini silang Pak De.
2: Tak lalu cie mesti.
0: Alah, iya, dah lama kan tadi tu tak lalu je lai. Iyalah. Apa lagu kini kau, Pak De?
2: Kalau hari malam, takut kalah main saja lah.
0: Takut kalah main ya? Ya.
2: Aku lagi nak masjid-masjid ni. Pandai tu, dia masjid pandai.
0: Jadi takut kalah main. Jadi. Ya, salam-salam lah dulu, Pak De.
2: Salam-salam. Sehat untuk saya.
0: Yo, terima kasih Pak De ku. Lanjut.
2: Pak Hitam.
0: Yo,
2: Cel. Isin.
0: Yo.
2: Mak Jaco. Ani Tri.
0: Yo.
2: Nurul. Marwah.
0: Yo.
2: Kolalal. Mama Riri.
0: Yo.
2: Putra Tanjung. Putri Tanjung.
0: Yo.
2: Mama Gaul. PA Uncu, lama tu Uncu.
0: Uncu alun lai.
2: Alun lai. Daud, Tisa, Pina, Aziza.
0: Iya.
2: Anika, Ani.
0: Iya.
2: Kui, Mambo.
0: Iya.
2: Kui Buntu, Babi Yangsi, Buya. Ini Gahliar.
0: Iya.
2: Aldi di kawan-kawannya. Unika dia tujuh.
0: Iya.
2: Ika Gai Iban. Aja Monir Mak Ikan.
0: Iya.
2: Weni. Wanjai. Wan Nikel.
0: Iya.
2: Linda. Baju Alam.
0: Iya. Selai.
2: Ika Tanjuang. Kita tiba dia tidak. Elok terungkang.
0: Iya.
2: Pak. Oh iya, Nadia.
0: Iya.
2: Umi.

0: kandai. Memang-memang nak aku awak berdua. Ini kali aku.
1: Ya, Pak Deku.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Budeku. Bude. Iya. Iya tu kirim je untuk Budeku lah. Yelah, tambuah. Yelah, kasih banyak Pak De. Yelah, dia sangat pandangan ya. Darinya Pak De ya, bersama Bude dan ada di Bukit Serungan di sana ya. Untuk di sana lain masih ditunggu di sana, masih bisa meminta lagu di malam nangko ya. Yelah, kita kata kota tua penyelayan lah dulu. Halo, assalamualaikum mandeku. Uncuku.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, uncuku.
2: Lagu cik makku.
1: Iya, uncuku. Pak akan baik lah, sehat-sehat se.
2: Baik.
1: Alhamdulillah. Yalah, apa lagu buat kini ku?
2: Tanya gitu yang tanya, bapa yang rumah ke lah, kalian.
1: Apa?
2: Tanya bapa yang rumah.
1: Tangih bapa yang rumah. Bapa yang.
2: Boleh kan?
1: Lain. Adik,
2: nanya. Dan salamnya. Untuk Saleha. Yo. Untuk Walone, Mama Nisa, Mama Gaul, Mama Riri. Di Gaul juga kamal, Bu.
1: Entah kamal lah, Nyoko.
2: Pak De, Bu De, makanlah dulu. Baal, Aldi.
1: Tak boleh dek. Ya, tak boleh dek Menteri Sekumbang menelpon lah nak.
2: Kujuyo dia aku lah.
1: Asalnya aku jual lah ya.
2: Mampus.
1: Ya, rusak hubungan kamu ya. Ya. Sana biasa bagarahnya saleh aku je. Ya. Ayuh. Yo, ayoy. Ayolah.
2: Kita mesti nak marah mape tu.
1: Yo. Yo yo
2: yo. Jangan dulu. Aduh ni sekumbang.
1: Yo.
2: Kita kita lawe. Mak Anggo.
1: Yo.
2: Aziza. Dee, Winda, Cahaya, Manda.
1: Yo.
2: Dai Uban, Ganti, Marwa, Muni.
1: Yo.
2: Putri Tanjung.
1: Iya.
2: Medalia. Putri Bungsu. Bagja Kasanopal. Putri Tago Daroma Ma Ratu.
1: Iya.
2: Gadis Palala. Putri Tanjung. Putra Tebet.
1: Iya.
2: Putra Rifan. Bangjet Yeni.
1: Iya.
2: Putri Tanjung. Aisha. Rosa. Putra Medanggoda, Wan Mister, Jenny,
1: Yo,
2: Ayah Nadia, Mak Itam,
1: Yo,
2: Putra Pagara, Elo, Putra Silva,
1: Yo,
2: Putra Putri,
1: Yo,
2: Wan Nikmat, Linda,
1: Yo,
2: Wanjai, Nini Atar, Nurul, Isin, Uni Kadai.
1: Iya.
2: Nenek Nadine. Putra Tanjung.
1: Iya.
2: Putra Yuteto.
1: Putri
2: Katam. Putra Dasar.
1: Iya.
2: Putra Rantau. Roma.
1: Iya.
2: Anissa. Alau, alau. Aleha.
1: Iya, jadi itu saja, Bu Uncu. Ya, jadi uncuku.
2: Iya anakku.
1: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
2: Rancak panang.
1: Iyalah di sana pandangan ya. Iyalah dari uncuku di Kota Tua Penyelayan di sana ya, minta lagu Tangih Bapak Yong Rumah katanya ya. Yalah, sampel untuk tetangga-tetangga uncu kita gua, uncuku dan ada di Kota Tua Penyelayan untuk para tetangga aja. Yalah. Ba. Tadi ada TL ya. Ya sampai malam TL. Sebentar Wanjai. Sampai malam untuk TL dan minta lagu atau angin-angin dingin katanya ya. Malu angin di TL gua. Lah dingin.

0: Ya, lagu selawat akan dah awak agih. Apa lagu macam kini kau?
1: Aku main cantik.
0: Yalah, apa lagunya kini kau?
1: Lagu lagu saya. Odi Malik lah nak.
0: Odi Malik Allah tadi.
1: Macam lo kaki, lo kaki lo kaki lo kaki
0: lo kaki lo kaki lo
1: kaki lo kaki
0: lo
1: kaki lo kaki lo kaki
0: Alah, laman tu. Tak perlu lenyai-lenyai ni dah. Membuka pintu kawan tadi.
1: Ya lah. Apa, nyau pulang ke badan kan lah.
0: Nyau pulang ke badan. Jadi. Yalah. Salam-salam lah dulu kan. Nyau. Dari siapa ni kan? Kata si Kumbang.
1: Ya, yang lain tu lah.
0: Tadi Tiffany. Tiffany. Ha?
1: Tiffany
0: saja. Nak ni orang tu si Kumbang dah. Ya. Atau awak saja nyanyi. Oh lai, ada wanonen punya organ di siko. Kamari lawan, menyanyi lah berduet sama wanonen ko. Lado organ.
1: Tak lah jaringan kau nyanyi.
0: Kamari nak di udara doh. Awak peloan vokal wa baru menyanyi di udara wa nak. jadi. Salam lah dulu. Iya. Iya, pembalap lewat orang agak tak terangah seruan tadi. Lanjut wan. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Ah jadi. Ayolah, itu saja wah. jadi. Aman.
1: Lagu Pak D tadi sebenarnya?
0: Lagu Pak D tadi takut kalah main cenya. Iya, tak usah main kan kalau takut kalah main, tak usah main Pak D. Ya, cah lihat selalu orang jadi penonton terbaik selalu. Ayo, kayak bola petang tu. Iya. Iya. Iya. Ayo, lady. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM. Iyalah. Bisa awak ke pasawan? Kopi. Saleha cukup parah. Perai maksudnya nak. Bali sesekali je. Lai Bali nak. Iyalah. Ya, ada sana pandangan di belakangnya. Wan Jaya. Tunggu kita majukan terus kita. Assalamualaikum. Minta lagu Cie. Jurang ngek-ngek dingin. Salam untuk Aziza, Icin, Aldi dan anak tersayang semua pendengar Bahana. Terima kasih Saleha. Istimewa untuk Saleha katanya. Ya, terima kasih banyak TL. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, bunda ku.
2: Maaf kapan kalia my love.
0: My love leka.
2: Ay my love leh.
0: Oh my love.
2: Ndak kalia ku do kalia my love.
0: Iyalah, makin nangis dingin si dah sekini ku.
2: Alah.
0: Iyalah. Hujan ada di bawah bun.
2: Ayah lagi ni dari yang dia bot lah.
0: Yang ke bot?
2: Yo Angelia.
0: Angelia judulnya bun?
2: Yo. Salam untuk yang jai Santa Kong.
0: Angelia.
2: Untuk apa di?
0: Yo.
2: Untuk Aziza tadi. Untuk Geuban.
0: Yo.
2: Untuk Santa Kong. Untuk tadi Pelala.
0: Yo.
2: Untuk OTL.
0: Yo.
2: Nak sabut nama tapi ya sayang. Aduh sayang.
0: Judul nyanyinya itu kan Angelia.
2: Judul lagunya Angelia tapi penyanyinya yang gebot.
0: Yang gebot.
2: Penyanyinya tapi judul lagunya Angelia.
0: Tunggu dong. Yang anjing ni ada nak yang gebo.
2: Ayo, salam mentol ramai ni ke betul tapi no, bagi Jakarta. Ya, ya, ya. Ya, ya.
0: Ya, ya.

0: Ada dah
1: Boleh.
0: pun. Dah ada kita punya.
1: Dah ada kena dia. Ada di Jakarta tu lah kedai kopi.
0: Kedai kopi. Wah,
1: belum lama-lama lah wak. Kalau padi sana di Lubuk Baru di Ciputra.
0: Jakarta Upik Sengge.
1: Ayo aku kedai kopi.
0: Yalah ke kedai kopi wak malam kau ya.
1: Ayo anu kan Jakarta kan.
0: Ya lain-lain pun. Itu saja pun.
1: Kedai kopi je lah.
0: Jadi.
1: Ya. Asalnya lengkap terus cuma.
0: Jadi. Dan
1: komplit itu je jelek. Okay. Jelek ya.
0: Jadi.
1: My love.
0: Yup. My love ku.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Rancang.
0: Iyalah desa nak pandang ya dari bunda gitu ya, Bunda Dahlia desa di Pitalah ya. Ikut pula bergabung di malam nangko. Iyalah. Makasih banyak untuk bundaku. Di belakang si bunda di sana kita terima penonton selanjutnya ya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Iyop Aju, mak kabarnya?
2: Kabar telefon yang dah alai sudah. Apa kabar dia?
0: Alhamdulillah Jo sehat. Kandai kopi. Apo lagu kini kau Jo?
2: Galak di Pasandiangan.
0: Galak di Pasandiangan. Iyalah. Di galakannya wak ya, galak di Pasandiangan. Oh ya, jadi yang dari Padusia atau dari yang laki-laki penyanyinya? Jadi. Okey wah, Ajo, lanjut Jo, kesian salamnya.
2: Salam pertama untuk saya ada.
0: Jadi terima kasih banyak.
2: Salam selanjutnya dari Kacang, Malaysia, Salam, Berat.
0: Iya.
2: Berat Tanjung, Berat Tanjung, Berat Tanjung,
0: iya. Jo, makasih banyaklah bergabung. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
2: Dawin ke keluar sama Adam Mame.
0: Adik Kambe Putri si Kumbang.
2: Oh, lampian.
0: Lampian kira. Dua tiga. Yup, sama-sama Ajo. Iyalah di Seram Pandang ya. Dari Ajo. Munir si Kumbang di sana ya. Like pula bergabung di malam nangko. Iyalah kita terima surang mangan penonton lain di sana ya. Masih di malam palam di malam nangko. Kalau ndak kita dengarkanlah dulu lagu-lagu dan alah dipinta de sana-sana kita tadi ya. Aduh, udah rantong ke Mamposi semudia mungkin sambuang. Takut kalah main dari permintaan Pak De juga De. Bori Jamelia ngengek dingin TL tangi bapak yang rumah ya. Ya dari permintaan mandi kita Uncu kota tua penyelayan rumah makan Uncu ya. Tiffany nyau pulang ke badan. Dari Wanjay ya, bunda ku kade kopi ya, bunda dah liar ya. Tu ada galak di Pasandiangan. Ajo Munir si Kumbang. Yalah kita dengarkan dulu di sana. Lagu-lagu dan ala dipinta di sana kita di malam nangko ya. Yalah selamat malam kesadanya dan selamat mendengarkan di Indonesia streaming ataupun radio lokal kita. Dari Padang Panjang, Batipu 10 Koto dan sekitarnya di sana ya. Salam pula untuk Al Krubahana di masa di berado, bos-bos kita, Pak Ilfahmi, Pak Ferry, Firdaus bersama.

keluarga tercinta ya. Dan untuk alumni penyiar, alumni all crew di masa dia berada, semoga selalu sehat. Untuk Angku Topan, untuk Mak Hitam, untuk Kak Didit berserta keluarga di sana ya, Kak Fran, bersama keluarga pulau di Johor ya. Ya, salam pula untuk Mama Nazwa di Solo ibu ya, lah pulang ke Solo tadi ya, iyalah aman-aman saja ibu, jaga kesehatan.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan. Saya Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan. Dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wahana.

0: berapa saya kena itu dia?
1: 23.000 dah.
0: Ah, masuk ke saja kebunnya lama. Ah, udah pergi dulu. Hey. Abah bini jua dek ulah kopi kau.
1: Hebat ah abah bini. Pangsa lu mabak iya.
0: Leh, baru saja.
1: Tak ada dah.
2: Kita ditanam pucuk harok. Kironyo inyo mamilih basandiang jo urang nan labiah bapunyo. Indak baah. Malam kok kita buktikan kita pantang baibo hati baka panjangan. Sia disiko nan pernah jadi tampek singgah sajo. Mari kita marakiak malam kok.

103,2 FM. Di sana penanga sampai di siko pulau kita kawanan di sana ya di serangkaian lagu-lagu di mana palam di hari kini ko ya. Terima kasih banyak untuk Daal, Gai Uban, Aziza, Amai Gaul, Anissa udah di rantau. Pak DTL Uncu, Wanjai Bunda Dahliar ya, jom menyersi kumbang ya di sana ya. Ila terima kasih banyak atas atensi di sana di malam nangko. Tetap salam pula untuk Icin ya. Dan untuk pendangan dan alun bisa bergabung bersama kami di malam nangko ya. Amun saleha mohon pamit mohon maaf. Setelah itu ada Pak Praja nangka mengawani di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.
4: Stay with us on the radio.
5: Seratus koma dua bahan FM.
6: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Buana. Salam jumpa kembali dengan Brian Jan di studio saat ini, yang kami akan temani Sobat Buana hingga tuntas nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita akan melewati malam ini dengan serangkaian lagu-lagu apik tentunya.

102 Bana FM Ranca Bana. Jadi Mor baru saja hadir turun dengar sobat Bana. Andarkan sebuah lagu yang diberi title Still Got the Blues. Ya, salam hangat untuk sobat Bana yang baru saja station di 102 MHz atau dengarkan melalui streaming radio di belahan dunia manapun. Spesial di malam hari ini hingga tuntas nanti di pukul 23 kita hantarkan serangkaian lagu-lagu berirama blues tentunya. Seperti yang datang ini, I Love You More Than You Ever Know.

0: udah dimonarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitawa. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crazy Kenzia, gadang, murah, lama, dana.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
4: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
5: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
4: Memang apa keunggulannya?
5: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
4: Kalau cara pakainya bagaimana?
5: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
4: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
5: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
6: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg. Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax, Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow

0: 1 liter.
1: Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Di sini, stasiun terkemuka LM Pahanara Sunia segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.